Drentes China program penarinya nenek min. Dia program penyam bodring akashwani kargi likana prajupat pi program ne waks pasham aske yong mi program kure yang yantang na tuk tuk demen po ngacha izin syazdebus yaju khuda nar sakhmani fagdeng jai hin.